merci la fiak kundo isi malangre ne limbisi kroji tlawo radio diffusion nationale tchadien to kagulo asakad mohammed sesik tasara tijani sen ramat apiat nin ke mbayan wan sesi madamata mab sesik mbang ke bojo momon mad sesik ndo ibola na me ngot ngai bola jindo kono wa ba jindo kutikiti sirien ko kirin mambay katsi ndo ibola wo radio diffusion nationale tchadien kembe bo ke chat injamena Mama Rizipa ambang ikut ngan nge doti ikut ikidimi ba memenang bisita najika dobetu. Go najika dobetu ta mam te dambiri ya siga. Bang ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut ikut o numero ikut ikut ikut 61 53 53 20 61 53 53 20 Dan da totina dote bola ba ditel dire bay nin totina dote kete nadia te kor ke dekinge yai ke adnia i ade ay sak don dog ni ke osi kil te kor nu ko waji ko sgu ke chat gu wala solidarite ngai jina ngai tade ni se ha o go ngoko na le ba ke osi kil de ke nge yai adnia di sak don dog ni ke awosi kil te kor ta ku je ji gu te gu ndeng ndeng ke komunote ji gu ge ba ke a wasu kirku do kari nuko wa ba nino na namam go si sin woji terwoji triski ke ai de yasi na iri wa kosu kil de ke de kinge ya yad nyari sak don dog ni ke osi kir de kor nuko wa ba nino na nai na jinja toti na do tare jimas ke mante ji toti na do ti singe barbar gi ngai ngai taro bale adam tele re do tu Bola bay taro biyesha de bari bar kusun numero 61 53 53 20 bay ray gorosi mbangi kudir ko ingan ge doti kutu so va mamia taro be kan ge gir ku jalati eglise katolik degne muwa made sedek ndoy bola ni ngi kundum ndaga kadsia woy ni ge kabin teknik ba yarna eve de bamsi ni ke regisseur d'antenne nationale fami micro bay lionel nomen ngar matsi pa saik be made awoy patang jawi kom je ke ketek

Radiodiffusion nationale tchadienne bangi ikoute ngan nga dote ikoute mta giti siri. Mam te de mbir yasig yakadisi adi mbir urkol. Nik ngan yanik nge kuto ga adi may tolol dawsen chimote. Nik ngina yo dawsen Raphael Bekutu Abraham. O baiton bandumal Gilbert ik Miriam Lapur ik jedubum ngar njigum jim tabe filemo ake ik domia kara domia koro Simeon mo bele ngar on ik njilnam merkas Zara baikula Juda Bernadi fidèle mbay ginam lotar mbay togo même 7 ngaw dan be David akay ke ike die kaw die kai ndom dang lay be jiraro ne piti mbay jonlar dorcas Malang degen to nendan dot na te na na un ke kum ko ngai ka de nan bir kla yo ya di yang go ko de ngon kem de a ke i ngon nan de mai to lel kon kone judikayel mai to lel kone judikayel ni ba go to ko ndoko digi mata na me ko ki ndi kem to di kem labdan go bo ke kem be ke njamenat la bir kla yo to Nanti singgah dek malang kei ni, baru tadi kesinggahan angkiran si kembikan tu besaya dobara lara, enggan bega ke gitu, duga ke besaya ke dobara ke lara gini malang nanti simbir klayon tu, nanti komuniti ke ya iglesia lom de Nazaret ke malang nanti simbir klayon tu, agak singgah kau jangan gian tu, yang gir, adi yang saya ke. Singgane ye cijia ge akei singge ke anji kem kuju ku kogi ando ya malang na te ge ke sodo fakite dro ake sians juriji ke universite kin jamena klao simare tade ga ke singgane ngiri giri ni ke guto ge malang ni loko ando tama to kem do giri tari karci wali barier sota bar sang sur sang baik gitu barna barna ikut dazur ni dengan nilai B alena gitu nanti kita marji baik do kita gitu do hoi nama ni do pada ke tu kerat jadi degi anu bag ada jatir ye kawi ke ronu pada gogun dengan nilai B ni ke engan ya bata Nathaniel Oya nikenge guto, anato deper, ishaf ya komunite murum, lora be guto jimurangar serafin, ike jastangar mas dongar, ake ike meshi njil ngar Jonas, ike baba Paul tog mia, banjigem nason, o girka ke bedumog. Ake shinda gendan be zaman akla malang ni malang ni naun ke kumkongai kare nenan bir kla yo ngon de ke je ake bende ngo kondo memci julia memci julia ni ba ni guto ndo ko tigi di so ina me ko kinji kame to ade inga to ji go mo ikra ante ber kla yo ndo nan ci singe de malang ke bedumo shinda Galici ke adi kantong murum tulum. O singik malalci kantong ngamonggo. Singik mundu kelo lai. O naden girko jian ikan garbal. Kembe ke murai sarat. O naden si singik. Ni madam ada combi facime. Jimad donggar. Wo yik menoji Emeline wala ni jin gona nke États-Unis d'Amérique te nadni ke dese Jean nji kambe ke sarta ke nadni monsieur Jim Todou Jacob ake Asgan Paul
Mala ni jini kiambe ke mundu ike na tubangar yeza iba inji kiambe ke bedu mo tu malang sina nan si bir kela yon to. Alan ge kuto ning ti ike ndo lenji ni ba indo kuti kiti soso ina me ko kinji kiambe to wadi to pa tuke tu kura tlo kwando taba. To kem do gya shop ya community murum tu lora be go to jimrangar serafeni ade e quartier chagwate ire ilone abar nay fdar ba google angai ni ri ke degir ngai ni ba wona za de dam ko dobe ti ya wona za ta ta ba kaduni kum si sen ai lo ko dam ko ba rob ko man do dam ko dobe ti ya wona za ni ba Uni Europe kono ba chitik uni tasi kada wi kedam ke don be ti biar lon banga waru kumun kemeni ba inge lu yoni lay kari nubar nubar ko hotel ta kan jil nge kutu nubar nu kuma je kem ko be yan tu jir ko jiko bunga ya murum ge ke ngamongo ada itam ke birim chite gir ko ju ko bongai gam ge malang ne ndan dot na at na na un kum ko ngai ka de ne nan bir kla yari bir kla yu yang gon de ke tinga ma ke nan do de ri ne ngar sa nang pascal ade ngar sa nang pascal ni ba gu to ndo bandro jin do kuti gi di mi ya na me ko kin ji ke ma to adi kem lab dan indan di do at na hospital de linio ke Jaman itu lah, ingat tu kita bayi gua mau ikut rant ber kelayuan tu nanti ni siap dek antong ke enggak monggo umurum turum ke malang nanti ni siap dek bila juga agak sih ini ni juga kau enggak kau dengan kiam dek ke birim tu jaman agak lendeng bongoru ya gua tu hari tamu ke kamur nanti ni malang sih nanti sih ber kelayuan tu nanti ni ke Gerard Eli ni ba raron ya gouverneur ta di province ke energie est te o nadeni chef de canton ke gama ik yo yo singar jacob ke ik na mengar rene ngini kembe ke Koi ron dang lai beo ike na dengar rama jingar. Ike ambegi gelendeng te. Ike sula singar anje. Gabriel iba. Ike ambegi lai to. Ani dansi ke alen nge guto ning te. Ike ndo lenji adi ndo kutiki di soso. Ye name ko kin jike me to toba te ke tokora te. Loko ando taba to ike am karji. Ike am do giri ta di karji walia beroa te. Dang lai be. Nika jimas beye ngarbim luba jim Rafael Morco Julien putu mbaye Dorcas Marie Robsain roasum ngarbim Cyril o ngede kumalang kebetanda ke bedang ke nuran be njamanatla malang de naun kum kongai kadene nan berkelayo adi berkelayo yang gondek dengan make ngonande jingam noji Anatol jingga menuju Anatol ni bagu tu kendo ku dikiti soe na mars na me tai mai rosi dom ta ku tu kendo ku dikiti soe na me ku kenji kame tu ni bai kem labdan ku bo ke kem bek nyamrat lai ga tu jingga ngo ku doro bu but ber kla yon to nadni la ger sara fadul ji kem be ka be she tu re be ngar lam dana ake ik dan be ko sa dum ji ni kem be ku mundu la tu ji jingam ta Rim tebay ngarbim ungan ya majijim ngabag njini kambe ke bitenda malanga ke ik jiji malde demra ake naji sudo njini kambe ke kumra sudo sudo sevene njini kambe kam jimanto kosadum gar ake na wajumbay njini kambe ke bedang kumara nadum bir kelayon to nadni ke sia sudo Jika ambil ke Paris, tahu tu Clementin. Okay, singgir ke malang ke Bejondo, okay, singgir ke Bendom, Mba. Kumura sar dana maji wo lukerang genan dangan kembir kelayuan total ni.
malang sinar simbir kelayun tu. Loko ando tapa tu kem do gi ajimas be yang garbim tu ari karci gashi tu. Robia ses peses jinau kono wa inge iloyoni laikari. Warni ni kendo lenji ndo kudigidi soso e name ni kumbangku kudigidi kogi e kaukle ning te wai do baduku tu kera te ta. Nuba ade nuba ko tele ta kareke jitoi nuba ngandang dang lai be. Bera na kra gir ko je ku bonga ya talta o ya ina ke ya miaro rubnoji madelen o ni ku pele talta bale duna andang lai dunia ke duna ke dunia ta de giral andang lai bal duna o yike ngom maji polina yike makom gir ake ngani ane ke te debay victor basrangar jima dumbay prosper malangde dan kerangai kerantun dan si singgu malang ni re waji kem daya si ke rode tu ndo yo ti ane ke ngekim Jacqueline ngekim Jacqueline ni gudu ndo kutik di metai na abri kembal kudu jo kujo kalung ke mehe dota di kembe ke jamanat la nga tu jita bai go moi ke rante ade kumbang na ire jini de ndo dubi yo te gege najik maji ene te ta sit ta adu toge o kadu gir na jik ngai guto ro ni dan sikra ke dan gang ale o kranton dan na din si si mo perg ake si inge ta ke mung malang ke ke parwas te ni andan di dot nai mikael tanzi ke am to kui de o bai to isi ke sente felicite ake perpetui atron de si inge ko sapa ga bar nai koral isi ngini ngai batem da babai ni nuvo batize ge an si kra ngai ondan kra ange ke sebe ni ndan di dot nai saint teres de l'enfant jesus ke kem paroisse sainte felicite perpetui catron de ni o sebe ke kemeo bai to ondan kra ngai direction general o ngira kla ge manan ke kemeo ko bank te Wai ko bank cha de singe kurba yoga ke saji de gum de gum ad be de gum ad ta de singe nan gerin sigi singe de gum alang ni ge ko jinga ko de ke ngan kem de ge kem be ke sar de kumra ko to kuli mo kara kem kada ko ko peni o be ke su ge malang ni nan dan si kra ke dan gang ale no bata se ka de tortan do si to ko gum malang si Ari nuba ada nuba ko hotel ta kadu ke geng kuto nuba ada nuk maji kem kombian tu. Berke ta tol ta tu nam tu de marisi raju cadu ndu maji nega kadu nuba arisi toge. Woi pa ke gir kujala tu toge ningai man naji ketam tu.

Ashanka no bai jabu ambati Aho ke badar mi awidike Aho din tira jil Aho ke tabgar